Karenya macam tu kita terbenu kanan jauh karenya kaki cukai. Sirak sama jauh karenya rak kita terus kita terbenu ni mana kiti. Eko mesti eko mau hilat terbenu eko mau hilat nak jaga naik aku nama teka arun tawi nak kampi sarat apakah kini naik eko mesti hiu sasti arun tarik kini naik nama teka aku nama lugar nak kata hilat nak aku jaga nak sar kita sukar aki Facebook ayuk satu kaitsa arun tapur tarik kini naik hilat Felix Mamani Mario Ali.